0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Simak. Duparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
3: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya Simak, Duparenting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya Duta Renting
1: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya.

datang menemani aku. Yang kalau ditanya

Sima, lupa rentik. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My FM

0: persembahan Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254-22740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Subang, Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: MyFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM. Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Add Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Simak, Dokter Penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

Sobat Maya Sebab, Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duparenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
3: Maya FM.

0: Duper D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini suruh satu melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya. Pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini melaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang tersedia ini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
5: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
7: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
8: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi

0: mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
1: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
0: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
2: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata, seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
3: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Rata-rata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
2: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
0: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
4: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini, di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawacitanya menunjuk Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
4: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

selanjutnya. Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut, ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Raymond karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
2: Namun itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
1: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
3: Dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, 1 mesin RDF, 2 mesin mixer, 3 mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya saya lagi memang sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
0: Alhamdulillah, tak ya, para pesertana, opisa, sesepuh, sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, langkung tebina warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nana lungsur, langsar, mulus rahayu berkah, salamet tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa laku bina motivasi ngain kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
1: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
5: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik pilkades digital.
1: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara, pengelola Lanud Husein Sastranegara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Husein Sastranegara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan,

0: Ring 1 Lanut, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross dari parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Ibu Kartini.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak nomor penting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
2: @98MayaFM Bandung.
5: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

Ya, Sobat Maya, kalau wanita katanya sih gampang ya, ada beberapa rahasia. Tapi kalau Sobat Maya, kalau kita sudah bisa menaklukkan para wanita, sudah deh bikin kelepek-kelepek ya. Sobat Maya, gimana? Rabunya menggebu-gebu kah? Udah tanggal 26 Agustus tahun 2026 ya. Pokoknya di sore hari ini untuk Sobat Maya yang lagi ada yang lagi dikejar-kejar deadline, wah harus selesai hari ini. Semangat, super semangat. Salah satunya request aja sama Sapayen DJS36 ya. Atau Sobat Maya sekarang lagi capek banget, kurang enak badan. Kalau kata Mina sih, apalagi kalau misalnya kedepannya masih padat merayap. Ya, intinya sekarang Sobat Maya istirahat dulu, jangan dipaksakan. Terus cukup tidur, makan yang bergizi, minum vitamin Sobat Maya. Biasanya kalau misalnya udah kayak gitu, besoknya tuh lebih segar. Syukur-syukur Sobat Maya badan kita langsung bugar, langsung segar, karena Sobat Maya sudah beristirahat dengan cukup, makanannya bagus plus vitamin ya. Vitamin sore-sore kayak gini, kalau misalnya Sobat Maya lemes, langsung aja request via WhatsApp ke 0877 70 80 98 98. Atau Sobat Maya nanti boleh via on air di 5441 3928. Atau Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahmanyu. Sobat Maya boleh ya, di sana boleh, biar ngetek-ngetek gitu kan lebih gampang, lebih orang yang dikirimnya juga tahu kalau Sobat Maya kirimin ya.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Palembang. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Pasco.
1: Oh iya sobat Maya, kalau misalnya kita menyukai sesuatu memang suka tergila-gila disco. Seperti sobat Maya suka banget disco, suka banget ajojing, suka banget berolahraga, suka banget kulineran, atau suka banget yang namanya ngopi ya. Kalau misalnya kita lagi dimanapun gitu yang dicari, ini kopinya yang di sini yang enak kemana ya, gitu ya? Atau di sini makanan kulinernya yang enak di mana ya? Atau hobi jalan-jalan ke tempat wisata, pasti selalu mencari tempat wisata yang belum dikunjungi. Ataupun sahabat Maya selalu datang ke tempat wisata yang menurut sahabat Maya ini kayaknya berkali-kali datang dan selalu datang itu bikin kita happy ya. Karena memang yang namanya kesukaan, hobi, terus juga kita menyukai sesuatu, punya taste-nya tersendiri sobat Maya, akhirnya pasti mau tidak mau nih sobat Maya ya, semuanya bisa menjadi versinya diri kita sendiri ya. Sobat Maya tergila-gila sama apa? Kalau JJS36 sok atuh tinggal request aja. Mau suka lagunya dari pertemuan boleh. Kalau sekarang sudah jadi Noah, tapi memang lagu-lagu zaman-zaman eranya Peter Pan dulu masih banyak di request, boleh juga ya. Pokoknya langsung sekali lagi request ke WhatsApp ke 087770809898. Atau sebentar lagi Mayina akan buka line telepon di 5441398. Atau sobat Mayi bisa komen-komen di Facebooknya Mayina Rahman. Oke, okay. Hai, Mayina mau nyapain ini. Yang pertama ini ada Kineo di Kircon, apa kabar? Pengen banget tuh kan langsung cobalah mengerti yang versinya Peter Pan ya. Oke, okay. Jajan sorenya bareng Teh Mayina, bareng Umili, Lana, Do, Imas Cua, Nani Memori, Aichi Gadung, Koswara, Uung Asgar, Mansur, Akikan, Hadiansah, spesialnya buat penyiar pujaan. Semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Ada Bungsu Cika Putihan, apa kabar Bungsu? Mau ikutan JJS 36, pengen di play lagunya Kangen Band. Pasti Bungsu selalu kangen JJS 36 ya. Oke, Kangen Band-nya sebentar lagi disiapin ya. Jajan sorenya bareng Haja Mayina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolon, Tedian, Tete Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Jajang Jalak, Amti Bara, terus juga Tetatin, Api Ayil, Imanudin, Kup Kang Osabat Maya semuanya, supernya buat istriku tersayang yang lagi ngumpul-ngumpul aja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36 bersama saya Mina yang cantik dan soleha.
1: Apa kabar Mansur Parihin?
2: Masih kene.
1: Masih kene serak. Udah itu mah jadi ciri khas lah ya.
2: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas we atuh ya. Kalau Kang Mansur enggak serak gimana ya? Pengen denger nanti.
2: Gitu nya Kang Mulina kumaha?
1: Alhamdulillah Mina sehat.
2: Alhamdulillah sehatnya gitu.
1: Alhamdulillah mau request lagu apa?
2: Titu malu-malu dong.
1: Oke, okay. JJ Siganemnya bareng siapa?
2: Buat Renando Tacan Lebet ya.
1: Tacan?
2: Biasanya uang
1: ya, biasanya ya. Pertama gitu.
2: Buat T.I.G. T.I. Tekoya, T.I. Anindani, T.I. Yusimini. Adanya Mbak Itati, T.I. Tekoya, Mas Anda, Madina, Madini, Mbak Tasu Enga, buat Umilila, buat Kang Jajeng Dalak, Kang Agus Oce, Kang Dian Dah, Kang Alam Bolom, Kang Ted Kurniawan, Kang Capi Santia, Kang Jaina Ari, Dendi Target, Mas Arif Prabon, Kang Kino, Kang Febi Acu, Kang Bungsu, Mang Nanar, Sadenya.
1: Sade sok.
2: Ari kumkeunnya Kang Eta Dayana sopat saya gitu.
1: Oke, okay, siap.
2: Siana.
1: Buat siapa?
2: Kang Eta Minanya barang arah kana gitu. Mugi ari bacaan kitu kesudah setelahna kitu nya terlantar ke tekanana di kampung kiritna kitu sapat tinggal pecahan omongan.
1: Terima kasih atur nuhun pilih radio.
2: Ima ya mantap lagu-lagunya berbeda. Sebenarnya kayak ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mansur Parihin yang selalu setia di JJS 36.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Ya, Sobat Maya, mau tidak mau, Sobat Maya, kita akan terpisahkan oleh waktu ya. Iya, gimana? Yang namanya hidup memang yang bisa membatasi kita adalah waktu. Waktu yang Maha Kuasa kasih untuk kita. Waktu yang tentunya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu yang terus berjalan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Gak kerasa, Sobat Maya, coba deh. Kalau kita pikir-pikir, kita ngerasa baru aja kemarin gitu kan ya, tahun 2026. Sekarang udah bulan mau menginjak bulan September lagi, Sobat Maya. Tuh kan udah gak kerasa lagi nih. Ya mudah-mudahan waktu yang kita lewati, kita jalani, kita benar-benar sudah memberikan apa ya, jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak yang tentunya manfaatnya lebih banyak gitu kan, untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Sobat Maya sudah memasuki interval kedua. Maina nyiapin lagu yang suka banget sama Bungsu Cika Putihan ya. Tapi mau nyapain dulu Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cinang Manon. Pengen Krispati yang mengenangmu, boleh. Jangan-jangan sorenya bareng Sobat Maya semuanya nih, ngasih orang Cipatujah nih, orang cinta asih. Nurul Aisy buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Isaika, Dian Sanginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shana, Dana Do Milele yang dud. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Raman, bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Amin. Amin, hatur nuhun ya Febri Acu. Semoga Febri juga dimudahkan dalam segala sesuatunya. Halo, assalamualaikum. Ya, keburu naik kereta api. Tut tut tut. Telepon lagi deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyung yang ambilin yang ada di Rusia.
0: Mantap banget, Nado, apa kabar?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Rahasia Nado.
1: Sayang gak ada ini ngerasa jauh.
0: Aduh, tolong.
1: Iya.
0: Tapi terima kasih loh, walaupun suaranya agak sedikit jauh-jauh gitu, Nado masih setia di JJS 36. Mantap pokoknya, malah the best.
1: Di ketelinga Nado menis sempit, menis jadi depong-depong.
0: Ah, menis sarareng gitunya. Ah, so kata, mumpung ngedepong-ngedepong, mau request lagu apa?
1: Enggak akan request, nge-request, mau salam aja deh.
0: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Bang yang cantik, yang unyu-unyu, ngambilin yang ada di Rusia. Selamat datang sampai tuntas. Semoga saya selalu lupa yang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Kang itu tuh Mbak Inkarti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, T.O. Om, Abah Dadang, Kang Janal Aris, Kang Tepi Sadria, Nana Putri sama Kang Yusnya, Eyang Ndut, Kang Febri Acu, Mama Sanda, Kang Jajang Gala, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansyah, Mang Nono, Mang Nanar GA, Sang Mas Ari Prabon, T.O. Om, Asadayana Welah.
0: Oke.
1: Menujung ada orang mungkin. Sepertinya mau always just support you aja nih.
0: Terima kasih pilih radio.
1: Terimanya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Mantap, terima kasih Nado. Anu gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, anu gemesin. Tapi nanti ini nih, Maina mau play dulu lagu yang direquest oleh Bungsu Cika Putihan dulu, terus Febri Acu ya. Setelah ini banyak informasi yang akan Maina kasih di JJS 36.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Oke, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Sobat Maya, hari semakin sore, sekarang udah hampir jam 4:30 ya. Jadi kayaknya banyak sobat Maya juga yang sekarang lagi di perjalanan sambil ada macet-macetannya juga ya. Kalau jam segini udah biasa kayaknya ya, udah menjadi makanan sehari-hari para pejuang rupiah yang memang perjalanannya selalu melewati titik-titik kemacetan. Karena ya jam 4 kesana mah udah standar lah ya, macet di mana-mana karena anak sekolah memang bubar jam 3 rata-rata. Terus yang kerja-kerja rata-rata bubarnya jam, ada yang 3:30, ada jam 4 gitu ya. Itu macam-macam. Jadi memang di sore hari rutinitas dengan ada macet-macetnya ini udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Kang Adam dari Lingga Hari Sayati, apa kabar Kang Adam? Mau ikutan JJS36? Boleh. Mau jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina Rahma? Hatur nuhun. Apalagi di play lagunya Janji Susi. Siap. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Nado, Milila, Teh Om, Kang Agus Oce, Jajan Jalak, Nani Memori, Wagon, Abo Metal, Imas Jua. Spesialnya buat Teh Mina bareng arakannya, semoga sehat selalu, rezekinya aman, lancar. Pokoknya pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Oke, Mina mau nyapain sobat Maya, sudah nyapain di Facebooknya Mina Rahmanyu. Hai, apa kabar? Ini ada Bunglon. Apa kabar Bunglon? Deyani Fitri Sopian hadir ikutan JJS36. Pokoknya mau nyapain sobat Maya dari A sampai Z sadayana yang selalu nyimak JJS36 ya. Ada Kusnadi, hatur nuhun. Di Sukaluyu hadir, mantap. Sok atuh absen siapa lagi? Di absen lagi Kang Kusnadi. Semua teman-teman, semua sobat Maya yang selalu setia di 98 Maya FM Bandung ya. Ada Mah Kei, apa kabar? Assalamualaikum, hadir di Negeri Onta. Salam sehat selalu. Salam JJS36, lujang tugas cantik. Salam kawas Adayana. Terima kasih Mah Kei. Hai Jidan Batim, si Bung Sutea. Teh Mei, selamat sore ikutan JJS36. Ah, ngasih jempol, mantap. Hatur nuhun Jidan. Biasanya Jidan kalau ke Radio Maya ngajak tiktokan. Sekarang udah deh, jidannya jarang ke radio, jadi mainnya tiktokan sendiri aja. Oke, sobat Maya, jangan kemana-mana, mainnya banyak lagu yang akan Maina kasih untuk sobat Maya. Seperti satu lagu ini yang disuka banget sama Kang Adam yang ada di Lingga Hara Sayati, Janji Suci dari Yopi Nuno.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98.9 MYFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya

Oke, 98 FM Bandung, beli radio, beli maya, mantap lagu-lagunya. Hai, ada Santi yang ada di Marga. Hayo, apa kabar? Pengen di-play lagunya lelah, teteh? Boleh. Kayaknya kamu lagi lelah ya di sore hari ini. Siap, Meina siapin lagunya 7 Kurcaci yang lelah. Ikutan jalan-jalan sore. Jalan-jalan sorenya bareng siapa saja? Bareng sobat maya semuanya yang lagi dengerin Jajah S36 bareng Maybe. Pokoknya bareng Teh Meina sama Araka, spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Oke. Hai, terima kasih. Langsung nih untuk sobat-sobat yang lagi lelah di sore hari ini, semoga lelah menjadi lilah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

yang gak kerasa sekarang sudah mau memasuki interval ketiga, interval terakhir di JJS 36. Untuk sobat Maya, sekarang dari pagi, dari kemarin-kemarin banyak banget kerjaan dan mulai kerasa yang namanya pinggang kita. Istirahatlah, relax dulu sebentar ya, peregangan dulu biar setelah itu bisa beraktivitas kembali.

Sobat Maya, jangan sampai ya, Sobat Maya banyak banget alasan karena aktivitas yang selalu padat merayap. Hati-hati Sobat Maya, ini kebiasaan kecil yang tentunya berdampak besar. Sobat Maya, cukup gak air minum putihnya, air mineralnya, air yang memang harus kita minum setiap harinya, itu minimal 2-5 liter untuk kesehatan kulit kita. Wow, kalau Sobat Maya bisa memenuhi kebutuhan air minum, insya Allah Sobat Maya hasilnya akan amazing. Jangan sampai nih, terkhusus bagi Sobat Maya, terkhusus bagi yang suka banget minum minuman berwarna ya. Jadi minuman sehari-hari misalnya minum kopi aja. Kopi. Nah, air putihnya kurang. Terus jajan, es sirup kayak gitu nih Sobat Maya. Ya itu nggak apa-apa, boleh ya. Kalau misalnya takarannya pas, tidak berlebih, segala sesuatu juga oke. Tapi yang namanya air minum itu harus. Sobat Maya coba hitung-hitung lagi berapa banyak air putih yang Sobat Maya minum setiap harinya. Karena ini memang menjadi perdebatan, itu sebetulnya cukupnya berapa. Kalau kata Mayna sih memang tergantung aktivitas kita sehari-hari. Kadang bisa ada yang lebih dari 2,5 liter Sobat Maya sehari. Kalau misalnya aktivitasnya di outdoor, panas dan terbilang ekstrim, mungkin itu lebih karena kebutuhan airnya pasti akan berbeda. Tapi memang banyak pendapat yang akhirnya ya kita ambil titik tengahnya aja. Cukuplah 2-5 liter air putih setiap harinya untuk Sobat Maya yang standar aktivitasnya, rutinitasnya standar gitu ya. Nah ini nih Sobat Maya, bagaimana dengan kalau misalnya kita selalu meminum air putih yang cukup untuk tubuh kita? Nanti Maya akan spill manfaatnya, dampaknya seperti apa. Ini ada sebuah tanda bahwa kita sayang sama diri kita, cinta sama badan kita. Salah satunya dengan ini nih, memperhatikan air putih yang harus kita minum.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Car Day. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Ya, Sobat Maya, lakukan hal-hal yang paling berdampak bagus untuk diri kita dan untuk, ya, setidaknya untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, Maina berbicara masalah minum air putih yang cukup setiap hari. Karena kenapa? Ini sangat bagus, Sobat Maya, manfaatnya. Yang pertama, itu pastilah mencegah yang namanya dehidrasi, menghindari badan lemas, pusing, hilang fokus. Apalagi sekarang cuaca gila ya, harudang. Asli, asli. Bahkan sampai malam biasanya Maina talik selimut. Kalau tadi malam kayaknya enggak deh. Cuma pas subuh-subuh emang kerasa lah seger-seger gitu ya. Seger-seger, angin semeliwir. Tapi kalau malam-malam kayaknya tadi malam agak sedikit lebih anget gitu. Jadi enggak perlu pakai selimut. Nah ini nih, cuaca-cuaca yang terbilang panasnya cukup ekstrim, Sobat Maya. Yang kita rasakan ini berdampak bagus. Sobat Maya harus minum air putih secukupnya karena bisa mencegah dehidrasi. Yang kedua, bisa melancarkan pencernaan. Nah ini bisa, kalau Sobat Maya kemarin-kemarin agak susah BAB, sembelit. Nah ini siapa tahu selain makanan, minum Sobat Maya juga kurang ya. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan ginjal. Ini setidaknya kalau minum air putih yang cukup bisa membantu proses penyaringan racun dan mencegah batu ginjal, Sobat Maya. Jadi kayak dibersih-bersih gitu ya. Apalagi kalau kualitas airnya itu bagus banget. Jadi air putih yang kita minum, Sobat Maya juga harus pilih-pilih. Kualitas air minumnya itu memang bagus untuk kesehatan kita. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Karena kenapa? Bisa menjaga fungsi otak agar tetap fokus sepanjang hari, every day. Mengontrol berat badan juga, Sobat Maya. Karena dengan minum air putih yang cukup biasanya memberi efek kenyang dan bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Terus bisa memelihara kulit, Sobat Maya. Bisa menjaga kelembaban, bisa menjaga elastisitas kulit gitu kan. Jadi bukan hanya kita perawatan aja, perlu perawatan dari luar, tapi yaitu nutrisinya, air putihnya, Sobat Maya nggak penuhi. Makanya ketika salah satunya kita bisa memenuhi kebutuhan air minumnya saja, ini bisa membantu kesehatan tubuh kita. Oke? Makanya, let's go. Mulai dari sekarang ya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Ya, Sobat Maya, kalau kita memulai aktivitas kita di perjalanan, Sobat Maya, semuanya awali dengan doa. Karena memang kalau kita mengawali sesuatu yang baik-baik, insya Allah akan berujung baik, Sobat Maya. Setidaknya perjalanan kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maya mau nyapain Sobat Maya sudah Jemak JJS36, ada Reski C. Ardiansa. Apa kabar di Pamuntasan City? Hanupis udah selalu stay tune di JJS36. Sebentar, Mayna cari ini dulu. Nah, ini dulu nih. Ada Abu Metal, JJS36 di sisi Citarum. Sapanya bareng Jajang Rusmanda, Kang Alam Bolo, Magus Oce, Bu Mega, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dina. Terus juga Mas Chandra, Lesu di Uber, Bu Mega, Mama Nais, Mah Keisha. Spesialnya buat penyiar idola aku, Teh Meina Rahman Hanupi, sama-sama. Hatur Nuhun Pisan. Lalu, hai. Meina mau nyapain buat Gina. Wah, Gina si bungsu. Udah lama gak ketemu ya, Gina. Terima kasih udah selalu stay tune, walaupun sekarang stay tune-nya via streaming. Terima kasih, Gina. Lancar-lancar, sehat-sehat selalu. Lalu ada Jainan Aris yang ada di Jakarta Pusat. Hai. Hatur Nuhun, ada Kang Tono. Kumaha ada Mang Kang Tono. Wah, ini juga udah lama banget nih gak ketemu ya. Ada Aceng, ada Orang Manoko, ada Kang Wawan Manoko. Lalu ada semua Sobat Maya yang tentunya nyimak selalu JJS36. Pokoknya hatur nuhun pisan. Sebelum Maina pamit, mau puterin dulu ini satu lagu dulu deh dari Pak Getos, dengan akhirnya kita berpisah. Karena sebentar lagi Maina pamit dari hadapan Sobat Maya.

Ya, Sobat Mel, kalau belum jodohnya, belum rezekinya, pasti akan pergi jauh dari kita. Tapi kalau sudah jodoh, sudah rezeki, pasti akan datang untuk kita ya. Semoga yang kemarin-kemarin pergi itu bisa menambah rasa usaha kita, sabar kita, ikhtiar kita, nambah beribadah juga sama Yang Maha Kuasa, Sobat Maya, dan tentunya membuat kita lebih baik lagi. Amin. Jajang di jalan, terima kasih Jajang. Ada Mia di Pasteur, hatur nuhun. Ada Dru Rancamanya, atau kenapa kamu teh telepon WA aja kalau ke WhatsApp ya, karena kalau misalnya ke nomor itu Mina enggak bisa angkat telepon. Sobat Maya, terima kasih banyak. Sobat Maya, hatur nuhun pisan. Terima kasih kebersamaan tahun 2006, waktunya Mina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Μάγια εμφέ.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
4: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi Mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
5: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
4: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
5: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
4: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
5: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: Maya Event.
1: Ya, sedang Maya simak dokter B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya, no para muting.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, no para muting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: simak, nukar ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emting.
2: Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pen-

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Bank. Nukar Bank. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: MyFM.

아와우 다리킴이다. 리쿠탄 바바하기 sudah suratan oh cintaku yang pertama.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Kota
1: Subang, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM

0: Subang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com 98M

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: @98 Maya FM Bandung.

labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sibang. Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya, Bita Rumping.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duka Rumping. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Bita Rumping.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena, Derah.
6: Saatnya Sobat Maya
7: Simak, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
8: Maya FM.
9: Maya FM.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
8: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: 98 Maya FM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: 98.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salli wa salim ala nabiyyina al-karim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran Damar Hati menyejukkan hati pengobat jiwa selalu di hati kembali hadir di gelaran di pagi hari ini di hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dan semoga bulan ini menjadi bulan yang banyak menghadirkan kebaikan. Juga semoga gelaran ini ya menjadi gelaran yang bermanfaat untuk khususnya yang selalu hadir di ruang siar, dan juga mudah-mudahan sampai manfaatnya kepada yang ada di ruang dengar. Sobat maya yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala, wargi Damar Hati, mudah-mudahan daramang sadayana, ya damang lahir batina, wargi insya Allah ku damang eta bakal ngajatkan ibadah orang khusyuk. Orang sasarangan di nya rahmatullah, orang sasarangan ibadah di ka Allah ngalangkungan tilawah tur jamaah murojaah. Oke ya, surat naon? Surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun rahmatullah mangga anu ayatna panginten ayeuna teh ayat anu kahiji di ka opat sok. Maksudnya saya sekedar opat ayat gitu dipilih we nya di bade saayat mangga, bade dua ayat mangga, tilu mangga, opat mangga, itu maksudnya. Hatur nuhun anu parantos ngainformasikeun ya di saya nu terus ngainfokeun teh. Alhamdulillah ti Ibu Asihnya, Bu Asih parantos ngainformasikeun Radio Maya sae ngango pemancar. Duh. Bagja sim kuringnya. Mun aya informasi sapertos kieu kumaha dirancak ngek. Dirancak ekek kumaha. Mangga nu sales oge sok diinfokeun. Nenek Istiqomah tos mayunan masihan ieu na nya. VN-na gitu. Duh katah katampina kumaha. Ciwastra kumaha pamengpeuk. Kumaha RCM oge di Tangerang oge ya. Kumaha katampina ya. Ya mudah-mudahan sae katampina namanya. Mudah harapan anak gitu. Bu Asih mangga orang payunan esok payunan. Ya Bu Asih bang payunan anu ngintunkeun VN. Sok mangga. Surat At-Taghabun ayat ka hiji leukeun ka ayat ka opat mangga anggawitan.
1: Assalamualaikum.

0: ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير صدق الله العظيم. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan nama tos hafal gitu ayatnya wasinya gitu lancar terus mad kosorna atos cekap gitu kalimat-kalimatnya memang familiernya kalimat anu sering ku orang ka kuping kadangu lah gitu ka kuping ku orang sok aya anu ngadugikeun boh dina zikir atanapi dina tausiah gitu sehingga ku seringna urang ngupingkeun kana eta ayat akhirna teh janten lancar gitu upami saadeuna tapi upami parantos dihafal parantos dijaga ku urang sadaya dina hafalan maka insyaallah semakin lancar awasanna hatur nuhun wasih insyaallah nyambung dina kholas sakedik lah jadi nakho itu saya selepat ilmu di nakho waladhi khalaqakum takhona kirangnya lah itu pangintenya Bu Asih hatur nuhun cenah kana koleksi sami-sami hatur nuhun saterasna orang kana kitu nanti umu ayeuna mah nya umu mangga sok kapayuna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustadz bedengiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 1 dugi ka 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardo bilhaq. Wasawwarakum fa'asana suwarakum. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidzatis sudur. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, apa yang ada di bumi. Baginya lah kerajaan dan puji-pujian dan maha kuasa. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan dia membentuk rupa kalian, lalu dia membaguskan bentuk rupa kamu,

0: Lalu dia membaguskan bentuk rupa kalian dan kepadanyalah tempat kembali kalian. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan apa yang ada di bumi. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Dan Allah mengetahui segala yang ada dalam dada isi hati. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketinggal suwanten nama sehatnya umumnya gitu, teras sehat nafit gitu ta. Margi ya dina nafasna ngemplong gitu, teras ketinggal oke rada panjang gitu, namihan eno. Ya, gitu ya pentingnya hatur nuhun ka umu koreksi nama saya ya. Daya nu kirang gitu ya. Alhamdulillah. Tiasa ngondisikeun ibtida oge. Okay. Itulah masyaallah. Hatur nuhun umu tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Nusalisna mangga informasi teh ya. Tiwa ai saurna sae Pak Ustaz tiwasra. Hatur nuhun bae. Hatur nuhun pisan nya kana koreksina. Kana koreksina kana kitna informasina maksudna teh. Ya, oge kana kintunan yeuna naon namina teh vienna gitu. Hatur nuhun. Duh sadisna mah ngali antosnya. Urang ka Lembang yuk, urang di Harudum Tiris. Mangga nenek kaca ka Payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah At-Tagobun ayat 1 dugi ka 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidhatis sudur. Sodak Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Hatur nuhun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuhnya sadayana ema ambil sadayana awasanana iya naon namanya teh familiar lah ayatnya ibunya ayat kauniyah ibunya ayat kauniyah anu sering ke orang ka kuping, tapi di kupingnya. Buah dina zikir termasuk oge dina iya remakullah dina nana teh dina osan ya, hafalan gampil ayat-ayat kiamah. Hatur nuhun nenek kansa tetap istiqomah mudah mah insyaallah barokah. Urang teraskeun kana kintu nanti Ibu Hajarina ka payun mangasok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng beurina Pak Ustaz bade nyiringan belajar ngaoskeun surat At-Taghabun dari 1 sampai dugi ka 4. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tadi teh aya lahul mulku wa lahul asa aya sinannya. Wihan ni sekali ke?
3: Samawati wa ma fil ard.
1: Tak iya gan ayana.
3: Lahul
1: mulkusnya, lahul mulku, walahul hamdu.
3: Lahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min. Wallahu bima maluna basir. Khalaqas samawati wal ard bilhaqqi wasawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilahil masir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Santai aja Umi ya. Santai aja. Gitu. Alhamdulillah awasanana aya anu dikoreksi tadinya kakiranganana. Oge dina bismillah kadenya. Bismillah tadi tadi nanya Hirrahman Bismillahirrahmanirrahim. Nah itunya adina etana kadenya nirrahim gitu kayaknya. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Nenek kumaha nenek katampina dirancakek nenek ya di atas informasina aina urang kintun urang kapayunkeun mangga kintu nanti nenek istiqomah nenek kapayun mangga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nenek bade ngiring belajar ngaoskeun serat At-Taghabun ayat 1 dugi ka 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bilhaqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tus ma tusirun wa ma tulinun wallahu alimum bidzatis sudur. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ieunya seandainya teh acan kauninga nungintun kenana gitu. Ya simkuring Lupina mau kenal kena suwanten ieu mah. Pamit acan uning anu ngintun kenana. Tapi laku sabda uning anu ngintun kenana ti ranca ekek gitu. Ya kondisi na suwanten Lupina teh nuju panas dalamnya. Panas dalam teras tenggorokanana aya masalah. Itu sehingga anu biasana lancarnya anu biasana ya lancar suantena dan nuju sehat ya gitu ayo na alhamdulillah sok saeus nuju teu lamang oge masih ya ieu hikmah tina nabi teh nya hikmah tina nabi naon nabi na teh istiqomah nabi na istiqomah gitu sehingga ya ah sok sanajan gitu prinsipnya sok sanajan prinsipna sok sanajan teh damang benten sareng anu prinsipna atuda gitu atuda teh damang sana gitu ya teu nuhun pisan perjuanganna luar biasa gitu saur ti Arca Manik ya di Ciwasa saya sama Pak Ustad kan saya ka guru. Oh, upami di Arca Manik. Saya pisan, Pak Ustaz, Kak. Aduh, saya pisan. Hatur nuhun, Ibu Anjarina. Ya, berarti nuju aya di Bandung, mata kita geramakullahnya. Nuju di Bandung, ajana sesering di Jakarta. Gitu, ya. Mangga, hatur nuhun, Ibu Anjarina. Karena kita dengan informasi. Nah. Gitu, mungkin ranca ekek ya. Ranca ekek, aduh. Kahiji nenek nak nuju kirang fit gitu. Luka dua radio nak ngeguru gitu. Seur nenek teh. Biaslah kan. Mudah-mudahan kapayuna aya nu rezeki ti Allahnya sehingga janten sae di Jawa di mana di ranca ekek oge. Hatur nuhun. Urang ka Bu Ai, mangga Bu Ai sok ka payun Bu Ai.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Ai tua sareng Pak Ustaz. Padengin ngan ngoskeun serat apa gobun sal anu ka 64 ayat anu ka jadi pinta pati kawitan.

0: Nuhun Adi, atur nuhun Pak Ustadz kena bimbingan anak, dan karena kalau Pak Nambuai diantus koreksina, ya Pak Ustadz dah ramah sekeluargi anu pingsan di radio nama di radio F, Maya FM yang dah ramah sedayana Nambuai pindah mah atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Ai. Ya, atur nuhun atuh informasina. Oke, awasana tadi alhamdulillah cekap lah ya. Utamina simkuring sok paling utama ke koreksi teh ya perkawis mad ya gitu. Alhamdulillah tadi mad saya nu kirang. Kena mahron sakali kirang ya, dinaho biasa dah. Sok aya kakiranan teh. Oge informasi anu salajengna ti oma. Alhamdulillah Cik Koneng, sae aplikasi pami dina radio mah ngeresek. Ngeresek ngeresek gitu. Ya. Ngeresek, ya, ngeresek. Tuh nuhun oma, ya mudah-mudahan oma sing ya istiqomah lah. Ya istiqomah dina kasayanana dina ketaatanana walaupun seadena di masa-masa ini Allah mengurangi jatah kenikmatan gitu ya tetap bersyukur tetap beribadah kepada Allah anu sasayana sakamampuan fattaqullaha mastata'tum ya sakamampuan we urang mah gitu ya, iya oke, okay, tas luar biasa, ya ngintulkan informasi ge merupakan salah sahiji tanda yen ajinate ya termasuk anu pejuang gitu, dina kayaan seperti segitu masih kena tiasa ngintulkan informasi. Haturuhun sekali om haturuhun, ayo nak mah, urang karena kintu nanti Ibu Hajah Malia. Assalamualaikum Sanak Ustaz. Mugia Ustaz sekeluarga sarehat. Amin. Atuh sami-sami Ibu Hajah, ya Ibu Hajah ge sami-sami mudah-mudahan sekeluarga oge termasuk keluarga besar na aya dina kawilujengan ya. Sim kuring nampi doana oge kasayanana alhamdulillah. Bade ngintun awasan. Mangga sok sim kuring urang ayana orang tayangkan. Mangga ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Marliah bade nyobian ngawaskeun serat At-Tagabbun ayat 1 dugi ka 4 ditambih hartosna dina basa Sunda.
1: Alhamdulillah upami katingalina suanten mah teh beli goncrang kieunya. Suanten umi goncrang berarti nuju sehat mata kitu ge. Itu ketinggalan biasa ayah nu siga anu ayah ngahalangan gitu dina naon dina tenggorokan teh alhamdulillah nama siga nu gemplong gitu tanya sok mengangkat ayo jelaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum.

0: Sir, خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Kalayan jenengan Allah anu maha welas maha asih. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Naon bae perkara anu aya di langit jeung naon bae perkara anu aya di bumi teras-terasan taras deh ka Allah. Kagungan mantena sadaya karajaan sarta kanggo mantena oge sagala puji. Sarta mantena maha kawasa kana sagala perkara. Nya mantena anu nyiptakeun maraneh, tuluy di antara maraneh aya nu kafir, jeung di antara maraneh oge aya nu mukmin. Sareng ari Allah teh maha ningali kana naon perkara anu kumaraneh diamalkeun diparigawe. Mantena nyiptakeun langit katut bumi teh kalawan tujuan anu leres. Mantena ngadamel rupa maraneh, lajeng ngahade-hade rupa maraneh. Sarta ngan ka mantena geusan marurang teh. Mantena uninga kana naon perkara anu aya di langit sareng kana naon perkara anu aya di bumi. Sarta uninga kana naon bae perkara anu kumaraneh dirahasiakeun. Jeung kana naon bae perkara anu kumaraneh ditembrakeun. Sareng Allah teh maha uninga kana eusina hate. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuluhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Aosanana oge suantena katingalna nuju sehat gitunya. Duh sok atunya di iya pami nuju sehat gitu teh. Duh kedah teh sono gitu karena kasayannya bareng ngaosna salatna saumna gitu ya. Wah masyaallah. Hatur nuhun umi kana kintunan Vienna ya awasanana alhamdulillah cahaya nu dikoreksi kesimpul itu sadayana maksana teh dikoreksi mung teu benarkan kakiranganna tetapi si komah budama insyaallah barokah. Wargi damar hati sadayana ayat nu diaos nembe ya nu diaos nembe teh yaitu kalabat surat musabihatnya. Musabihatnya anu diawali ku tasbih. Tasbih nama kalipatnya yusabbihu lillah. Pada muji fikir Allah. Yaitu. Pada muji ka Allah. Jadi, sadayana pada ngintunkan pujian ka Allah. Saha maafis samawati. Sadayana ayah di langit. Wa ma fil ardi oge sadaya nu aya di bumi. Ah, cenah nu di bumi aya anu henteu tasbih gitu nya. Nah, berarti lamun aya di bumi jalmi makhluk utama manusia ya. Heug teu tasbih teh henteu fitrah rahmatullah nya. Teu sesuai jeung ayat ieu. Lamun teu sesuai jeung ayat ieu berarti ieu teh sanes naonnya? Sanes makhluk anu fitrah ya rumakmu. Nah fitrah nama sadayana ai fitrah teh anu wajarna ya. Wajar atanapi anu normalna gitu. Normalna sadayana nu aya di langit, sadayana nu aya di bumi teh muji ka Allah. Tasbih ka Allah. Ngamahau sucikeun Allah. Naon maksudna ngamasucikeun muji teh? Ya ibadah rahimakumullah. Ya ibadah ka Allah gitu. Ngan lamun seandainya terutama manusia. Nah peda sanes tidak mau dituhanan ku Allah, aya kan jalmi teh. Aya oge dituhanan ku Allah tapi na anjeunna non hilap gitu ya. Poho ya ka Allah gitu. Padahal mah pamili tanya siapa ngeran anjeun Allah, tapi gitu anjeunna sering hilap, bahkan ya sengaja dihilap-hilap. Gitu. Nah, abet disebutkan di sengaja sabab ka kuping atuh adan teh mah waktu ge ka mana-mana ena sok di mana-mana lah adan ka kuping ku urang sadayana. Margi naon? Margi Allah nyiptakeun teknologi anu kaua kemudahan ibadah, di antaranya eta aya speaker gitu nya rahmatullah toa jeung hejabana. Itu ya. Jadi upami aya anu henteu tasbih teu ibadah ka Allah, iya jami, tapi jaminya itu normal, gitunya, itu normal, dan normal nama yusabbihulillah sadayana tasbih ke Allah, ngemasucikan Allah, ibadah ke Allah, gitu. Saha Allah teh, lahul mulku walahul hamdu, Allah teh anu ngagaduhan karajaan, gitu, ngagaduhan karajaan, karajaan langit jeung bumi Allah mah. Ngagaduhan kerajaan langit jeung bumi, maka lamun aya raja, raja anu aya di bumi anu anjeunna henteu nurut nya kana aturan raja sang maharaja anu ngarajaan langit jeung bumi gitu, maka ieu raja teh sami teu normal nya rahmatullah gitu. Margi normalna mah raja anu aya di bumi nya manusia gitu, rek presiden, arek perdana menteri, arek raja, arek naon we gitu, termasuk pejabat nak rahmatullah. Nya pitroh nama sami tadi yusabbihulillah, pitroh namanya eta tasbih ka Allah, pitroh nama ibadah ka Allah. Gitu, margi naon? Margi ya anjeunna aya dina kerajaan Allah. Kan bumi teh ieu teh kerajaan Allah. Gitu, seandainya belahan bumi bagian Indonesia aya nu mimpin rajana nyaeta pra presiden gitu nya. Wayahna nya kedah ibadah ka Allah. Itu ame naon? Ame urang sesuai jeung ieu ayat. Yusabbihu lillah. Gitu. Nyaeta ngamahasucikeun Allah. Oke, walahul hamdu. Allah teh kagungan pujian. Gitu, bahkan di para ulama ngulingakeun yen puji teh aya opat gitu nya. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Itu mujina Allah ka Allah nyalira. Ya seperti ana rabbukumul ala. Tapi emang si kalimatnya kalimat Fir'aun gitu nya rahmatullah, tapi secara nama Allah ya teh. Nya Allah nu kedahna ieu mah anu pantes layak ngucapkeun seperti kitu. Fir'aun mah teu pantes kajadi abadikeun ku Allah dina surat An-Nazi'at nya gitu. Ana robbuku wa ala ceuk Fir'aun teh. Eta mah kalimat anu salayakna ku Allah. Di ieuna di ieu keunnya diulingakeunana gitu. Itu tuh Allah ge asok muji nyalira nyaeta ku kalimat ayalah dina ya aduh kalimat teh aya ini alamu bisa kita tiasa ini kaula leuwih apa muji nyalira teh lamakulnya gitu, ini alamu kaula leuwih apa itu leuwih maha uninga. Oke, termasuk Allah teh nyaeta ngagaduhan pujian kanggo hadis, kanggo makhluk. Gitu seperti saha ya termasuk urang kan dipuji rahmatullah. Kawitna Allah muji ka Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad teh sosok manusia pilihan anu akhlakna azimah. Akhlak azimah gitu. Akhlakna teh. Naon azimah teh? nya leuwih ti mulia abdi mah mah langkung ti mulia sebab abdi mulia mah karimah kan akhlakul karimah akhlakul azimah mah akhlak anu memang jarang di miliki ku manusia lah manusia nyaman ya, nabi ge emang manusia maksud tapi nabi mah kan aya gelar nabi sareng rasul ngagaduhan wa innaka la'ala khuluqin azim gitunya itu tamu ji bener anjeun Muhammad luar biasa keren anjeun Muhammad akhlak anjeun mah akhlak azimah akhlakul azim yaitu akhlak anu mulia lebih dari mulia gitu agung mah agung nu kumaha agung teh anu lamun aya kaawonan tilu sanes dibalas ku kasayan teh eta azim teh nya akhlakul azimah teh itu rahmatullah. Nah, lamun aya anu ngadoakeun teu sae, didoakeun sae. Lamun aya anu misalnya ngaganggu, ya didoakeun sami. Aya anu mitnah, ngadidoakeun gitu. Karena kasaean. Itu akhlakul azimah sifat kitu. Kan aya urang mah paling-paling tiasa akhlakul karimah rahmatullah. Batur sae ka urang, nya wajar dibalas ku sae deui. Batur awon ka urang, jarang urang mah yang berbuat dibalas ku kasayan jarang gitu. Tapi nabi mah langsung ku Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cenah ari umat nabi aya nu kitu aya wae rahmatullah. Aya lah insyaallah. Sim kuring berusaha yang kitu. Ketika jalmi nusanes awon ka sim kuring mah hoyong berusaha gitu nya, nyasa kemampuan ngabalas ke langkung sae gitu. Ya, mudah-mudahan lulus ujian anak itu. Waktu serem aku mengitinya. Orang doakan nanti damang mangga. Allahumma rabbana adhimil baksa ispi wa anta syawi la syifa illa syifauka ispi. Nah, kamu nenek ya remolinya. Nenek namanya kak uning aku orang suan tena. Aduh khawatir pisannya. Assalamualaikum sama Pak Ustaz. Nenek nuju diuji tuh. Kupanyawat batuk. Laras nenek katingal nenek akibat batuknya. Tina tenggorokan atapinya tina tenggorokan anu panas dalam dari katingan gitu terus teras-terasan terus lima dinten mugia disehatkan gitu sabihara sabihari dari amin turun nenek insyaallah nya rahmakumullah doakan kurang sadana nenek istiqomah aja nak nya katingan kaganggu geting suanten nanya gitu luar biasa mentak simkuling mual uninga upami teu acan uninga nami anu ngintunkeun eta VN gitu. Alhamdulillah ka uninga ku simkuring teras simkuring ngadoakeun mudah-mudahan nya saatusna lima dinten ieu gitu nya sateras nama Allah masihan ngawihkeun deui kasehatanana gitu ya. Sadayana tetap istiqomah, mudah mah, insya Allah barakah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kader A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari A.

0: Mau digoyang, ya udah dicokit Morena aja Sobat Maya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Kamis manis, Kamis optimis, rada tiris de Kamisna. 27 Agustus 2026 Sobat Maya. Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena morningnya Maya. 3 jam nih kita kuasai Bandung ya. Jam 6 sampai jam 9 lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.
1: Joget Morena. Derah.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis,

0: kosong 22 54 22 7 40 atau 5413 329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
0: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UI Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UI Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UI Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UI Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya lagi dengerin Jogit Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Selain ini juga ada banyak suara-suara yang ingin didengar nih Sobat Maya. Ya, ini salah satunya adalah ada aksi unjuk rasa ya di 27 Agustus ini yang dipusatkan di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta nih Sobat Maya. Tuntutan mereka adalah tuntutan utamanya adalah mendesak pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset nih Sobat Maya. Ya, ini elemen massa yang direncanakan hadir di Jakarta yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, GRAM, Gerakan Rakyat Menggugat, kemudian sejumlah kelompok aliansi masyarakat dan mahasiswa lainnya nih Sobat Maya. Lalu bagaimana dengan yang ada di Jawa Barat nih ya? Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak ada serikat buruh dari wilayahnya yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di 27 Agustus 2026 ini nih Sobat Maya. Ya, kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya konsolidasi sejumlah kelompok masyarakat yang bersiap menggelar aksi di ibu kota dengan membawa berbagai tuntutan nasional. Pemerintah daerah menegaskan bahwa komunikasi dengan serikat pekerja sudah dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif ya, serta memastikan aspirasi buruh tetap tersalurkan melalui jalur yang tepat. Ya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya sudah bertemu langsung dengan Ketua Serikat Pekerja di Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut dipastikan tidak ada instruksi pemberangkatan massa ke Jakarta. Ya, menurut Erwan, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama ya antara pemerintah daerah dan serikat pekerja untuk menjaga stabilitas sosial di Jawa Barat, ya terutama menjelang agenda nasional yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar di Jakarta. Erwan juga menjelaskan nih bahwa saat ini serikat pekerja di Jawa Barat tengah memfokuskan perhatian pada pembahasan rancangan undang-undang atau RUU ketenagakerjaan. Ya, fokus ini dinilai lebih strategis karena berkaitan langsung dengan kepentingan pekerja di daerah ya. Jadi dengan pendekatan tersebut aspirasi buruh tetap disalurkan melalui mekanisme formal dan pembahasan regulasi tanpa harus turun langsung ke aksi di luar daerah nih Sobat Maya. Ini Pemprov Jabar juga menilai langkah tersebut sebagai bentuk kedewasaan organisasi buruh yang memilih jalur perjuangan yang lebih terarah nih Sobat Maya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya simak Nuker Ting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392 8. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Cuma kamu Sobat Maya yang ada dalam hatinya Santika. Cie, terima kasih Sobat Maya masih setia dengerin Jukit Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya der. Ah. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas, yang lagi persiapan untuk berangkat beraktivitas. Santika selalu ingetin untuk cek recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, yang mau sekolah, tugas-tugasnya udah dicek? Ada semua? Oke, untuk yang sekolah dasar ataupun juga sekolah menengah ya. Kalau SMA atau SMK kayaknya udah pada masuk ya 6:30 tadi. Oke. Selamat belajar kalau begitu. Ada yang masih kesiangan lagi di jalan ini? Aduh, gimana dong? Kenapa sampai kesiangan? Bangunnya yang kesiangan atau cari-cari sesuatu sampai lupa waktu ya? Biasa suka kayak gitu nggak? Lupa narok nyimpen barang. Tapi kalau barang tersebut nggak dibutuhin, itu barang ada aja kelihatan terus. Tapi pas giliran mau dibutuhin ya, tiba-tiba ngilang gak tahu di mana tuh ya, gak tahu kemana rimbanya gitu. Suka seperti itu. Wah, mana pagi-pagi udah mepet masuk jam kerja atau jam beraktivitas atau sekolah ya. Aduh, ada aja ya drama-drama pagi-pagi ya. Oke, tapi yang pasti sudah ready semuanya Sobat Maya. Oke, selamat beraktivitas kalau begitu ya. Yang lagi di jalan tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Informasi berikutnya di gelaran Joget Morena nih Sobat Maya. Ya, ini masih di cuaca yang kemarin ada yang diguyur hujan gak nih Sobat Maya wilayahnya. Oke, boleh kasih report sama Santika ya di 0877 780 9898. Ya, tapi kalau dilihat masa musim nih, memang masih dalam masa musim kemarau nih Sobat Maya ya. Ya, ini dampak dari musim kemarau, kekurangan air di mana-mana, termasuk begitupun di wilayah Kota Bandung. Ini ada 4 kecamatan di Kota Bandung sudah terdampak kekeringan saat musim kemarau. Hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung Jawa Barat itu harus menyalurkan ribuan liter air bersih nih Sobat Maya. Ya, dikutip dari tribunjabar.id ya. Ini berdasarkan data BPBD Kota Bandung, wilayah yang terdampak kekeringan tersebut yaitu Kecamatan Cicendo, Sukaraja ya, kemudian Sukajadi, wilayah Sukawarna, Sukagalih, kemudian Kecamatan Mandala Jati, daerah Jati Handap, dan Arcamanik, daerah Cisaranten Endah nih Sobat Maya. Ya, dengan kondisi tersebut BPBD Kota Bandung bersama PMI sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 50 ribu liter. Dengan jumlah air sebanyak tersebut, warga yang sudah terbantu itu ada tercatat sekitar 2.967 jiwa atau 543 kakak ya, dengan distribusi di 10 titik. Ya, dikatakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, ya, ini pihaknya sudah tengah mempertimbangkan penyediaan sarana air bersih atau SAB ya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kekeringan. Tapi proses tersebut membutuhkan waktu nih Sobat Maya, terutama dalam menentukan titik pengeboran yang tepat ya. Ya, jadi sambil menunggu upaya penyediaan SAB, pihaknya juga akan mengoptimalkan distribusi air melalui mobil tangki PDAM nih Sobat Maya. Bahkan PMI juga disebut untuk turut membantu dalam memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat terdampak ya. Ya, ini aparat kewilayahan juga diminta segera melaporkan apabila masih terdapat warga yang mengalami kesulitan air bersih. Ya, laporan tersebut ini akan menjadi dasar bagi BPBD untuk menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan nih Sobat Maya. Pemkot Bandung sendiri memastikan penanganan kekeringan akan terus dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi ya, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.